0: Politik itu ke dia, atau nene hatur zaman turis sira pas servisu nene, laos ini saya atan, mungkin apa yang buat rumah sini, apa para film ay desember itu nene pay sini rasi. Tambah itu hari baru realiti ada agora, zaman turis mahu rehat rally or, ini he rally laran nene nato onhela, mas rally laran nato onhela mas baru nih proses beratur ba, di kini agora sira batang Korea, basic atus, ba Korea, nene problem, agora problema nene emo fungsinya rumus ya, ba Korea, saya ini nene maksud ministro ka. Governante sir lahate ke babot sira ne risku risku ne lausi abang baru ya futur mes risku hawu agora ne problema bot tamba ne mak governante sir lausi atene dit kata uku ne oportunidade ma be tenga hate kata uku ne responsabilidade tenga tau atensan bo povo ire ne be mak orasi ne rau niane brigam
1: he pergunta turmai belon seles se foba itanya belon ela turito bot ni hare governo agora da daun fo oportunidade para kriu ba joven sira hodi buka serviço i ha na saun selu no numero juventude menos i ha itanya na saun itabot no juventude tuir itabot ni perspectiva ikus itanya na saun hetang amiasa i ha futuro mai kalae.
2: Tuh na perspektif hanya sang juventude. Inudar saya hanya sang pobo Timor Leste. Kuliah hau beli hati ting kata klaru duni. Idan saya hanya sang amiasa tambah juventude inudar forsa produtivo. Hanya sang bapa ingit itenia leader politiku siramu sate ting kata juventude inudar fini fon karam fon barang sang Timor Leste. Tambah desenvolvimento idan silau wainhira juventude na fatin ihe forsa produtivo no ni numero ne as hodi continua contribui ba ihe desenvolvimento nasional. Mai be, hanesang ohin belon Justin dehan katak governo o itene organ estaduais somente ihe hanoi ida, ka politika ida atu haruka itene zoben sira barai lior, ha hanoi indene amiansa bot ba itene ni estadu Timor Leste. Tamba saida, tamba hanesang mo itahotu hatene katak juventude ini udah forsa produktif udah pada desenvolvimento nasional. Sira kontente, itu ni komik makne, itu ni organ soberano. Kontente tebe so hira nasaun A, nasaun B, hari sang hoin ta kuliah kata si Korea, Inglaterra, Portugal continua simu trabalhador husi itu ni nasaun. Sira kontente, kata kirian oh ami ya kooperasaun dia ko nasaun sira selo. Me sira la consciente. Destino estado ne tu lori mane be wa hira la iha forsa produktif nebe maka ita tu bele garante kata ba desenvolvimento nasional la iha tan ni forsa produktif nebe maka tu apoio ba desenvolvimento nasional tamba e ma somente iha hanoi hanoi ira tu baralio no baralio ne la los tamba sira ni ni hakara klasik problema ekonomia tamba base husi e mane moris mak uniku ekonomia au hakara meeting hene nebe saira maka futuro honali sira ne winsa ami ekonomia sustentável. Então sira tem que decidir para tu trata documentos para ler. Não bah, nisso ainda dia kata número de desemprego de Timor Leste menos de TVs. No ito bela kata número por cento ni ki kira ne bema kita ita rasik triste wenyira hare. Vaga ira e marihum resin mak ba compete. Iku sema ke laran e ma sina fatin utiliza sistema nepotismo. Vaga ira mebe familia ira ihalaran ona. No sira lo ke vaga somente para sayanesan ema bapa yang dia kata formalitas deh. Ema bapa pada oh husi parti dan eh kompanyi dan eh ga oh husi edifisi dan eh institusi yang dan eh loke kampu dia trabalho li husi baga nebe mak sira loke. Mai bela hati ne kata iya larang ne sira ujala sistema nepotismo entong kontinu familia mak iya larang. No povo oprimido mane be. Entong sira ndala mak ada ne sira tengke barai liur. No governo é mais pior governo contente hoje irá né se contente ou na considera que tá barai liu né mas dia liu do que serviço é lara tá mas ira lá é força lá é política irá né bem mas adequado para tu bele hal livre juventude ira husi desemprego né então irá né pior o que somos que tá tu bele garante desenvolvimento nacional tá mas husi força serviço ou itadi hanga tá kapasidade dia sirne li husi juventude sira. Wanghira ita dia kata oh feri sira mos ita nia be veteranu sira mak dadaun ukune ni dia kela. Dia ki hane be ita kuliah kono ba suntu dialetika botu tu sempre bokan. Ema zoben ira ema kiku ira se zoben ni zoben ira se zoben ira se adulto no adulto ira ne se feri no iku se tenke mate. Sera ke sira dadaun ne be makukune kontinuo muris? Lae. Tapi dia ni ne hukum alam, ne lain natureza kata emang mulus dengan kebamate. Veteranus sila labele ukun to tinan rihun barihun. Itu persis hari di sini nasau ni nene sang nabe. Se itu hati yang katak juventuri makram fong kriya aku di sana basira. Tama sira ni nene sisi dalam nene makem prego. Lalos haru kau emprego eksternal nabe mak bapa ingit hanesan mohin bela undeh yang katak husik sira bas servis sira liur. Servis tu barai liur. Sira ni force produktif, sira ni nene kapasidade intelektual lori mana be, lori be manierai, lori continue desenvolve manierai. No ikus saya mak sira halo, sira saya hanya sahaja menerima maka kapitalista. Tama saya dah. Sira somente saya hanya sahaja menerima maka hanuin dit niya, nuin satu desenvolve niya, nuin satu desenvolve niya familia, grupu nebe maka niya pertensi bang nebe niya lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nebe. Tambah lalu sira ni salah, tambah dia ni orienta dia ni husi estado. Tambah estado contenti ho saya dah mak sira halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira niya Morris. Para tu saya dia kelihatan. Lepas objektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bingi estadu pomo ni mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ia ni somente hanesan norma dia lebih maka ita bela deh yang kata ita mehi hatan ita hanasa ita contenti, mabe ikut hela ho liefuan, oh hela ho ita dia kata hela ho historia, oh hela ho norma. Tama norma persis implementasaun. Anonser dia pomo mak bela implementa direta, pomo lehak bit. Para tu implementa saya mak lehak teten. Somente ita ihe estadu, organ estadu wise, atu bela kolia kona basyun tu pomo nian, di liu kona basyun zoven sira, para tu bela kontinua kontribui banasan lihusi sirne forsa produktibu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Diak Malukovintis, antes ita kontinua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatin ofrece ta musica e da turmai. Enjoy the music!

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itanian rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sang hau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijing walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka sanmos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira par sira ya consensia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe mak ita hetang khususin sia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun khusiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela kete tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hanes sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tuir date be ne ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badarua amisilu.

Anda si tahu dah uzal murid. Nah, dia asal sudusi bermaklumnya. Sudistan itu sebab unasat uzal murid natural. Murid natural sila. Negeri mana existing ya ada lokal. Jadi ada murid sini makasa. Tahan murid sila. Hanya fikir kat ini fakfak ini ada tahan murid sila. Barat ni lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the ones that you tahan ka, Beluga, Ayhan Moruk se serup nevema ka, Ula la bosta. Neto gala, Paya Muntu ka haro be, Depois tara gala Moruk se nevema afetado. Ilo ma kan sona de ha. Ida pusi de haro e, Tau adubus,

0: do beteng na kuno ho to iya be iya kamo bobot serne antaun be ne taka par be ne labele rusi foho leteng ne ba labele tung mai antaun persisa hamos persisa baku beteng serne sai persisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira per hadiah fali kanu ne ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel iya sabu sira bakira sa foho leteng ne ba sir hamos o tu keras be maton su foleten tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badat ami be fo apoyo tu am para insa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tanki sirne be at bele hadia hadia ho dia ha o espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lorinha produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mané, ita tu mores dia, ka hadia ita nia saúde, uma larang, batsane ita tem que serviço uma casa. Utiliza, ita nia uma oin, nebe maka iha, iha, atune ita bela kuda buat rumah, hori ita bela ha itu bele fan atau ne bele hasai nutrisi itu ni umalara nomor buat ne bema ka bele rai batem punaru sai fini hodi kuda file file ne be dalam mana kita baru tengki servis surasi para itu bele ada itu ni moris lah bele depende by mesin.
1: Ia fatin hanesang sefi grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS for apoio modo musamba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no colabora ho comunidade zere hadia manutenção tanki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nye funan dit 1 bulan hau kuda tada lailah paling hetam manes. 70-80 ah hau konta ni fuan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas sira mai hola iha umari halo lor ba merkari la durante ni mane ihane hau niam be hau kuram aidila malus makna itu kan be mak kunda glina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala ihane am ni problem be di tam be ne mpu agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau bayi hanen ni, kami asintian yang buat tidak problem apa kami lah. Kalau kita halu buat satu, thank you perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia hanen mak kami hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene, hanen mak pun dah kau tambah la propos tambah amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sa juda tan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ko beru ma mai ne be pun da uni file tia ma ampo imba box se mane le be ne mai kala na oh je me si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta ma man ten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sira hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mang tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resin hansane intan be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahal ne be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerajaan uja hutona nebe ahari agora

0: semana en larang hari bene mai la para. Então, ba oin mag ne tengi responde debe, sira. Ida sir ne tene. Kalau kita kona berarti ami hene tun me bene stragre dona. Aire ne atur ezole problema mag ida ne dit. Ho ami tangi ne dit. Kalau tangi ne ma toma kona, berarti ami hene ne be mas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo hantu kuda modo rumah kuda hanu ne ne ami ne la palya ona tamba be stragono. Tapi tak kuda modo tering bebar. Iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini aldia hanen kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mus hela hanen dar muda ku mus hela hanen kami goh mus hela hanen nar tutu mus hela hanen kami ni han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat nama ipal ini ni momenta bah husi izan ini ni ni mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambaliza mus istirahat ni dana sorry mana lau hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis han sana ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambahnya memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutul dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane. Ami aproveita estado emergência nian entan doke halimarhia uma. Da ami coordena malu, bolu malu. Ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço entan dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka. Ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes. Depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni be mak CWS servisu ba ini ni hansa ini tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatin ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan ne be ma ami halo agora ne. Foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanu luresin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tai durante ukunana am kuratena neve am kuratena CWS mai aumenta tan CWS potang adila musan ho modo neve CWS primero mai po manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene mana kumasa berkembang, masa atau tiada sih dari sini, mana kumasa mati vali. Nabi agora kair valu afan, pus hola vali mana? Pus potan be lemusan mai mak kuda ni. Pus kuda ni ita halat ya, masa ada kuang sana, tahu tiada modu musim, ba hal tekan tadi ruh tu bukan remetan, ita lebih le tahu remetan dabe sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite ho remetan balu we tungsi burlaran apa macam amraut misalnya ni mau ni buras uza bafan balu husi merkar me boron tu ni ne anza kan tadi ruh dia ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Capaz Tebes, o apoio material Husi NGO CWS. Bem informação, meita acompanha Hamutu.
4: Masa kuda modo de, foi em 2019, né? Mostarda, canco, baria, adila. A mim retan apoio Husi NGO CWS. Ser fo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna sama fo halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tu trenamento ne ami halo husai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa itaham IV malaria itahan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele ya servisu itu a sekarang lah ami ha umatur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sira kuda lori ba mercado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am la halong angana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husuma lo fa malo na ani mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun balorang ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: kemudian dia saya maksira halo kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia Morris para tu saya dia kliu tan depo subjektivu estadu dan lebih mak dia garantia bengi estadu pomulin banebe atau garantia se la iya irani somente hanesa norma norma norma ida lebih maka ita bela dehang kata ita mehi hetan no ita hamnasa ita kontenti mabe ikus hela hela ho lia fua o hela ho ita dia kata hela ho historia o hela ho norma tama norma persis implementasaun anonser dia povo mak bela implementa direta povo la hak bit para tu implementa saida mak lehi hateten somente ita ia estadu organ estadu ais atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona basu vencira para tu bela continua kontribui banasan lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Dek Maluko Vintis, antes kita continue na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Ini permiru mana? Tambah iya be be ulu ni be ten ma barak. Problema sih rasa ni. Entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai. I pois ami ema ema hansa patah semangat ya. Durante at basic tina. Entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ni iya kuaze dar muda pu 16 sih tuir mana. Hamu tu kami gohat gal tolong lu resi nasa ni. Intan be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami ami respon oh ami at kuda molok se belai ha intan liu banene ami ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lai ne mahalen le be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira le bele ba hasai kal be be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutu nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau ba oin mengne tengki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh me bene struggle itu na hari ne atur resolve problema mungkin ini dia ho ami tangki ne dia kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene tambah ini alia ham kan ami hela la ape la tuir be alia dah hela ami alia momenta lau mas hela ne daru muda pu mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne ami ne han sampe campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu hafal dansane ni istirahat hafal dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu belum malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço entai dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo maji minus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terceiro maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be composition de trisaun ene mak as atune weniri tahalopin bibitan la bele mortalidade nene tengki minus la bele mais. Kona pin bibitan ne be ami halo agora ne. Foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permir mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu sidaresin manu kum semate fali. Nebe agora kair balu faan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu we tuh si bulara nama mam raut mesirne. Nima modo ne buras. Usaha faham, balo usi merkar me boron toh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faham $25 na. Sermaisa ko 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masa kuda modo di foi na dau 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan ape husi benjo seves serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna sama po halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husi ai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa ai tahan aibe malaria ai tahan serne mami rega kuda pel modo ba sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am la halong angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

kaka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hau nye lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelamaan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan dia ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara ne hansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu hansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 ne se bara agora ne la iha semana ida mus bita bagus la hetan ona ulu ne bara ne hansa kalan ida sai ne rua tolu hansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna ne ne sona ne hansa ida bagus la hetan ona fatin de mus ida la hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa hang balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasoru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falau hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang ao karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohen civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenhira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang khususnya sira katak sira ne wengir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun khusiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin waktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana semai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko Nisantana Hatuta tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi koleha aminia equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be asaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.